0: tuut uksuknukut toi sanguruta kamung maan kutohtam November akluk nungini kalung rilasaw tuk damakut kaminak tuk caput nun anna kamung ahulay lamung damani utahtalit nang akata kalung rilasulisahit. Tuwis sali magunga angasaklo kansukismog ni apriaran koto yato kumitnik damani unnom klum ni takamtki huangkuta huatin titarilain. Akhirnya naksudun tamaku tak berharap bilah tu. Ram kwan umyo umyo jasa mungkin kalah kah kamu taman kwan umyo kelam kulini ni tu kini wah kamar. Kalah tren tuh. Aku tu tu kas damani itu kam tik ala kan gokul ta bilas khuit kut tin koktoy man nai lafut tin khukitil kam tik ай митлин уулхутпут нагук гнаг а пиплук пилхтайт чалиллу ум кинкам а ум йох шинку тамана хани ахцаглуку kanut kutulhukinat kwan isutoy kan kiyagani witalin tao na pinkah sa kalagur si uksiluni ato kakput ako kutu ang ayokamta tohot mo tama na sa satukuluk tama pinaka ayakilutin kan kuyutin kan huyutait ni kinkaw na sa kalagulun huwag kutahuan ito at niyulah kakabut huwag nilu kan utakita yukuk yunit klutasu yuskuk kinata ito yawat yukutay nukto na yukuk angin doot nipikin tahuan kuta angin rohti agen rulu dalam itu jeklin ni kutam klub kita tadi tu pikum tak kasim kasih sarang nak rulu dah taman tamai in kut klub kau ni sukan rak klub kau ni kau kang kuda yu kum ta yu itu kau ni dagak stage kokut yumfuk itu dagak haita kutot dagak nahtakhil tapikumta dagun huk kan kutam mugul khlu taitu pikumta kistik tait kut huk itu in mugul tu dagak nakh dot nayo ayok su tamani ang liyuwasumni takakanak su el turat ito ko magut takakot sakit takakanak su tung peak su tung
1: kaya gol kaktang kutok
0: kitak
2: kita kena fakaya kan sekarang.
3: Good morning, kabul lah.
2: Kuya nak pas good morning.
3: Ya, kuya nak kita itu kasat sekuya lewa. Di tak suka kau kita sekuya. Jauh ini udah kita awal ini kan tuh kan awal ini tuh ni orang kasat tuh kau. Terbaik. Abuk, batu jauh sekolah pia ibu ayah lebih kasar tambah kita ayah itu tu. Itu kita pergi tu kita nak tahu kita tahu tahu. Di sekali sebut kaum kita kita tu pintu sekolah tambah kuat nak kita tambah kita tu pergi tu. Tapi nak tu kita ini nak tahu mesti kok tu kita tambah itu kait. So kuat nak tu kita mesti kami. So itu pintu kami. Abus kau yuk tak bising ya kata tuan aku punya nak kucing berkalung sedikit pun. So aku dah tahu kasar sangat ni cuma ni kucing apa wajah aku tu betul. Kucing payah ni ni ni ni payah sedikit kau kan siapa situ sekut. Apa wajah aku tu betul sekut kucing tu betul sekut. Aku kucing kucing. Jadi begak tengah tikok atau yang tikok kah? Jadi begak kalau kah atau kapok atau tiup kain tikus atau ya atau kaki atau kah tikus tu. Bila kah sudah sudah kalau itu kubiat tambah itu nak sate tambah tambah itu itu sorut. Hamku cinta yang kerenjut, rumah suri. Setiap sekolah aku tu nak sembuh nak sejawab aku. Aku tapi dah sesi ada buta aku tu. Sekarang saya kata baca nak sembuh nak sembuh nak kami jawab tu. Saya lihat aku satu gubuk aku tu dia tak kata. Aku sakit bau dan sabun kau. Aku ni kaki tu. Baik aku kuat aku tu. Anda sudah itu asyik kui cawat kui kita dapat patuk tuh, ilai intai patuk tuh. Tambah kita dapat banyak kui sokong kui tuh, bagus tuh. Jutup, upun kah tuh sudah kui untuk terjaya guru. Uksoh aku, upun kah tuh makuta kaliuk, makbayuk kaya kali waktu. Tambah tambah kui mungkin kita sudah kau kita dapat kui guru, bijak Aku buka wajah lagi tu, aku sih tu, tak kena kita tu, tak kahsa juga aku tak, kata bos kau dulu tu baik, ibu nak kita bawa kita bawa, ibu kita sih dia tu kita bawa, kita bawa kapal kita bawa aku tu, so kita aku tu ibu sih tu, ibu pergi, ibu kita kau kau tu, ibu kau pergi lagi tu, ibu kita, ibu beri kau tu, ibu kau luar negeri tu, ibu kau kau ni. Jadi tu ayok semua orang aku tu begitu loh. Jadi ayok semua orang awak tu begitu tu ayok tu. Jadi ni fatma pun kasar tak kawak kasar hari. Pisik ayak tak kasar fatma. Jadi kasar tu kita ayak ukur bagus tu. Kasar tu kita bukan tu kita semua orang ni ayok tu tak. Kan terutama kalau sangat kerja kerja kasar tu orang tu cara ni tu ni tu kita koyak nak tu ni tu ni tu kita ada apa pun tu pituk pituk kita nak baca. Tapi tu saya punya itu kita saya punya dah tadi saya punya itu tu. So macam tu macam tapi macam tu macam saya ukur. So kalau tu kita siapa tu tu. Tak tahu tapi tak tahu tu tu aku sih dengan koyak kita ni cuma ni kau cek kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
4: Good morning, Koyan Fastoni.
2: Zadi Asat, Zadi Pan Rikufti, Jamak awa ni tuhtoi pilas put. Ayukun rila tapak pak na yulak yako asat tiya kait niklu.
1: Kwanin kapangkuk.
2: Akut miwi tas mkhinik. Anglis mkhinik tang vas mkhinik kanam tiktahtuk.
3: Sadek kaya gal rakhtang khatuk. Separate tobacco, a big school of fighting. I'm going to talk about the toy, big gun. To the quick, so we will go to the doctor. To a pillar, I got to go to the post. A good cheer that's going to go to your tight. Who will you come?

0: Daging gibu ako mga nagtan. Chocolate ang lauki.
1: Ay, ito. Chocolate. Ako na to yung laking laka ka. Ito, awal kan rutsuk kau na. Nasunak sa nipak. Daum pinak.
0: Ya, pang ko siya pinakapot. Chocolate lauki.
1: Chocolate
0: lauki.
1: Chocolate lauki.
0: Okay, nagtan.
1: Iiksuk kawain papayakan kismini taunahon sa agulini apre ansayakamta ayakiyomta trapakat ito ispo nanili tsakalik apayakakpeklik taong kumulo kamagping ngalan kasasulya kacuk halu kita makut canggih dua suk kamer
2: iya doi kuata kacuk halu ki dom cucali nuta halu ki nereka halu ki akan aku nakwane padak koyana cak nakangi dan jadi tu, aku na ayah kat situ mana kau yau tu kujadi, itu tuai aku na apa tu keluku kaisu naik sa, tak kuani kuana kuani kacukan kiku kacuki pisak, tak kujadi nuta kau tu kisan kisat nakha keluki. Doi tu nak mungkin ramun sekeluki, doi suk unokon doi nakeluki, yuk agak cuma na jadi keluni, jadi tu doi cukup nanti takkan yuk kau maluni, doi tu tama ku jadi agak senek ber. Tahu nanti, panik siapa yang nak suku, aku nanti kan cukup nak cikat. Tahu cukup.
1: Tahu sekali unak kani, taman tamak kani, angli cakap tak, ni kualas hokau nak. Kemitak nak kena tapi sekeluta. Kemitak, kemitak lu. Kemitak nak kena tapi sekeluta. Tahu nak kau ni, kau naik lu ni. Cukup kau nata, sim kata sim kaku tu, anam ta, angkeluta. Tak kuni taluta, piung semut tawam pilut, tamana tol sestamayun nom dot naik senem ni dot sesen tang, kui ngakaki ma tang vakan kapiu, kami tak nakil tungsi makungski kato nangsul bifkinat, tamana jalikan rut glasot. Kami tak nak fikir tapi sekeluta, kasu kina ilawut asa, sim sim kan sim kaku, dah pun tahu nak fikir nui dalam toy toy, bila keluar kami tak nak, kuinga fikirkan rileng ranga, sim rileng tahu nak nui takkan. Kuinga nang sabi gila ko, kumitag na kusgnani ko. Doi, tao na tas doi, doot niti kumta, kwad na ipang kumta, doi, niklin kong kuming luta, tao na, doni at tuwo, lisinga kong, litso kumtu, tahu nak dapat nikmat lom kum lom kru
3: Good morning, Mary.
1: Good morning.
3: Hello. Yeah,
4: Old Testament
1: Hanrut Kumar New Testament Damasu Hanrut Kumar Gaitum Kansha. Tune Ritamakuta Kasakin Ramunsu Asif Puknat Gayukut. Toy Kanifa Umrila Kalukta My Matamusini Makuish Toka Tamakami Kuish Parmiswakalunia. Im good piece of it, Talu Yavis Mambatu Maluki. What in Kani Artaga Kans Kansu was a din litany. Our Nakir who used Kamunaga Ayagas Mona Chico Kata Kaskan, Jamanat there. Iguskuni Sukamani, Tony Kuishami Kosnanba, Iguskuni, Jamanatiku Matiku Masak. Good morning, Mary.
2: Oh, yeah, Naksa. Oh, yeah, Nakaya Gauluti. Dot Nakaya Gauluti. It took to a game that Pia Raputuskana Guigayo Kluta Bigumata. It I a feel put Makut. It took to an anakluting to be Marisikut. I soon Makut Malistako look with the gun. Dosokakum.
1: Aku mau kasar sang pim, tosok tontu

Ika yuk nalu tikam agu yuk lugu a ala agus kumak tem ituk chitna ga nga ituk chitman na utu man gulak tuka sanga kikpag nani yukunak. Tugang ituk chitluki.